Yo. Da da da da da bam. Mana mana mana mana ma. Mana mana mana mana ma.